De sohan ashi po sao kinti feres tan nampo kinti feres tok basel dan choks namyang na kinti feres chu fapsetangs dekana sang kinti feres falun na rizyak kun shaz debas khoda suna dan damar chos kentanga ngozin duksena kentanga thetom yotna ngi ton peka fapsetang khan peka Kentesang duna toksu rarek chose kyung, kinti chibjun la yongzer, khoda men mayang chigyotna, kentang karang zerkan inna, bakzi kentes bas pametna, bachamenna kentes de me shityang na zur, de mez galton miun na ardaun in, chi chatak base yot lamstoruni fares. Iman kyun kanun na noro laz bakanun lar gas katung mantaxna kungi fares sarun yot der dan peanuk yurban drulen yot deana name sang kazasun shazde chana kungi zeret dun na ngacha dun la shazde song min devana tuk in dona kungi fares de saryangnuk sang mana sang dak in mi zun shazde bet Kung deanuk zin zin dukcha in. Khoda krelbamet, spestan ma, des brans bika, ya dobate chogeka, ta de iman kung kanun la, mozin chet, du kunti sokan ashipe shidyang na tarchat in zere, ta de lamstor miton is zeret, khoda dimisal po tang ma chiargos, khoda dimisal peka, grikse in kimo lamstoryang tang ma, Kimo karangi lamyang kyung ma lamstoryang tang chamen nyespal dan kanun mene. Desu chigunis khodana nyambo baspi chadun chaget. Kungi kana chad lene yukna dona khodaz bozzere skalse dona thudzere don kungis chatet. Kungis seka hiling sanget kung mantakna nuksan yang yot. Chi base khodai ka gobrgal bet. Kentangs nan la shisiyot pin, de kana kentang sonchuk, de kana kentang yang shichuget, de kana kentang yang sonchuget, de kana kentang kuri rolla lokchain. Desuchik pos kinti fare ser donika yot kanun gangma danchuk, de kana arnami rolla donbas, de kana arnamrdun porchos, mantaks na khoda korang chi sakshes kan in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين

Dari sakpayantes program yang inut pin sherba nacung medium wave kang acas akashwani kargili kana serinut. Waktu tersebut truk sosok kasata akashwani Delhi kana Hindi nagrazi khabarun relebe terlela dang bazat